0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Ah. Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
0: Terus pas beli oleh-oleh, taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
0: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
2: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
3: Milana FM I, suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Ya sahabat suara, tadi kita puterin lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
3: Wow, sangat menyenangkan sekali ya.
4: Buat menyenangkan hari Kamis ini sahabat suara. Hilangkan dulu overthinkingnya yes. Dalam segala hal ya, apalagi buat Gen Z.
3: Gen Z, apalagi ciwi-ciwi kayak kita.
4: Benar, kurangin dulu karena sebentar lagi bakalan weekend.
3: Yes.
4: Sisa Jumat, abis itu Sabtu deh.
3: Abis itu Minggu, abis itu kembali Senin lagi.
4: Betul. Tapi ngomongin soal overthinking ya, banyak banget hal-hal yang bikin kita overthinking. Apalagi sebagai seorang perempuan nih. Banyak hal-hal yang bikin kita kayak, aduh ini cocok gak ya, outfit ini tuh nyambung gak ya untuk hari ini gitu.
3: Sesimpel shade lipstick aja tuh hari ini dipakai, aduh ini cocok gak ya.
4: Bener, aduh, shade ya lipstick. Jangan kan shade lipstick ya.
3: Apa itu?
4: Perihal chat aja, itu perihal bikin kita chat. Overthinking.
3: Oh iya betul. Bener. Sekali lagi.
4: Kayak gimana ya cara balasnya, ini saya udah cocok ya balasnya kayak gini, maksudnya tuh kayak dari orang yang kita balas chatnya tuh bakalan paham gak sih maksud kita ini gitu.
3: Sampai kayak dibaca berkali-kali sebelum dikirim.
4: Betul.
3: Apalagi kalau kita ketemu memastikan sama chat yang panjang tuh, orang kan ada yang long text. Aduh.
4: Betul, ada beberapa orang yang kalau long text itu bikin kita jadi tambah overthinking.
3: Tambah overthinking dan tambah bingung mau balas apa. Jadi
4: betul, akhirnya ujung-ujungnya kirim
3: emot jempol. Betul. Atau stiker yang love
4: tulus sekali. Apalagi di zaman sekarang ya, kalau balas chat itu punya gaya masing-masing sahabat suara. Yes. Seperti yang Nabil bilang tadi, ada yang ngasih emot, ada juga yang mengoleksi stiker banyak banget untuk segala situasi dan juga kondisi.
3: Dan ada juga yang kalau malas ngetik dia langsung pencet tombol VN. Tapi ada yang paling menyebalkan sih ini buat saya.
4: Apa tuh?
3: Balasnya dalam hati.
4: Nah,
3: kita udah tunggu balasannya. Oh, ya lagi balas. Maaf ya, ternyata saya balas dalam hati. Maksudnya gimana?
4: Iya, saya mengerti situasi itu karena saya juga sering kayak begitu. Maksudnya itu kita lagi dalam kondisi yang lagi sibuk mungkin.
3: Yes.
4: Jadi mungkin lagi bersih-bersih kamar ya, terus ada notif masuk nih, chat. Kita lihat, terus kita udah balas, misalnya kamu lagi di mana? Oh, kamu lagi apa? Gitu kan. Terus kayak ini nih lagi beres-beres rumah. Itu bilangnya dalam hati aja sebenarnya, belum diketik,
3: tapi gitu. Udah mikirin, aduh saya mau balas ini deh. Nah, tapi nih yeah, sahabat suara,
4: jawab.
3: Kira-kira kamu tipe yang mana sih? Kamu yang koleksi stiker, ada juga yang malas ngetik VN, atau malah balasnya dalam hati?
4: Betul, lebih suka yang mana nih? Kasih tahu kita di WhatsApp di 081-808-960-960
3: atau DM kita di Instagram @isuara.mks. Dan juga jangan lupa join di live kita sebentar ya di Sahabat Suara MKS di TikTok.

0: di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfa Midi, belanja puas harga hemat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby
0: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.

0: RRI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, kita masih ya ngobrolin soal percitcatan duniawi ini. Karena pasti kita semua sudah pernah ya mengalami rasanya di chat sama orang, tapi kita malah bingung mau balesin apa. Jadi ujung-ujungnya malah kirim emoji, stiker. Aduh, itu kayak Gen Z coded banget gak sih, kirim apa gitu ditanya, kamu lagi di mana, kirim foto, kamu lagi ngapain, kirim stiker. Ya,
0: itu kayak adek saya banget tuh.
1: Itu Gen Z banget. Bener-bener.
0: Jadi adek saya itu masih SMA kelas 2. Kalau misalnya kita lagi chatan, saya tanya, "Dek lagi di mana?" Dia tinggal kirim foto aja, oh lagi di sekolahnya. Terus kalau saya tanya, saya manggil dia kan kayak namanya Putri BTW. Saya panggil Putri, terus dia balas chat, "Iya."
1: Iya.
0: Chatnya tuh tulisannya iya.
1: Stiker iya.
0: Dijadiin stiker saking malasnya mengetik. Oh my god.
1: Tapi tidak cuma Gen Z sih yang kayak gitu. Mama saya dia kalau ngechat assalamualaikum kirimnya stiker. Yang assalamualaikum.
0: Oh, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, betul.
0: Ah, mungkin ya karena kalau itu agak panjang memang diketik sih.
1: Iya, betul.
0: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu stiker enggak apa-apa.
1: Tapi kalau Wana sendiri kalau ngirim chat itu tipikal chatnya yang kayak gimana sih?
0: Kalau saya balas chat itu bukan yang pakai emoji, stiker atau VN, tapi pakai teks. Tapi ujung-ujungnya ada emojinya.
1: Ada emojinya.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya itu emoji menghindari kita dari kesalahan. Kayak biasanya kan orang baca, ih kenapa kayak ketus cara chatnya.
0: Dari salah paham.
1: Betul.
0: Jadi kayak menghindari pertengkaran atau salah paham orang terhadap kita sahabat suara. Tapi kalau saya gini sih Nabil, balas chat itu tergantung orangnya.
1: Oh iya, disesuaikan ya.
0: Disesuaikan. Jadi kalau misalnya yang kita temenin chat itu baru kenal, kayak baru kenal yang gak terlalu dekat banget lah, gak mungkin dong kita kirim VN.
1: Betul.
0: Kayak sedekat itu kah kita? Sedekat itu.
1: Apaan nih tiba-tiba kirim gitu. VN.
0: Yes.
1: Dan ini juga sih kalau kirim ke teman-teman yang udah deket udah pasti bisa nih bebas sesuai mood aja kita mau kirimnya, kita mau balasnya kapan.
0: Iya, karena kalau kita udah kenal dekat juga sama orang, biasanya kalau kita cuman chatan aja tuh udah kedengeran kan dia ngomong apa.
1: Iya, ada suaranya.
0: Betul, ada suaranya.
1: Kayak di sinetron ada
0: iya
1: suara.
0: Iya kan, ada suaranya kayak iya lagi di sini Kak. Dan dia typo pun kita paham gitu loh.
1: Enggak usah direvisi.
0: Betul. Kalau Nabil sendiri gimana?
1: Kalau saya sih yang chatnya tipikal ngechat panjang-panjang terus pasti pakai stiker love love. Kalau bukan stiker love, stiker kucing, SpongeBob.
0: Oh, benar.
1: Itu sih suka sekali sampai teman saya bilang kayak, "Kenapa kayak alay typingan-mu?"
0: Agak-agak. Tapi kalau saya gemes sih, saya suka typingan yang kayak gitu.
1: Iya, makanya saya juga suka karena merasanya tuh, oh iya mungkin cara chatku mungkin agak alay ditambah stiker. Tapi sebenarnya itu cara saya menghindari konflik.
0: Oke.
1: Biar tidak ada hal-hal yang lebih jauh lagi terjadi.
0: Betul, menghindari lagi-lagi ya orang salah paham sama ketikan kita gitu. Oke, sahabat suara, kita mau ingetin juga kalau sekarang kita lagi live di TikTok.
1: Yes, datang aja ke TikToknya sahabat suara MKS. Dan udah ada yang komen-komen juga nih. Dia bilang kalau dia balas chatnya tuh pakai emoji.
0: Betul.
1: Tapi kalau kamu bagaimana sahabat suara? Kasih tau kita ya.
0: Yes, komen di situ juga bisa sahabat suara. Terus kalau mau WhatsApp juga boleh ya di 081-808-96-0960
1: atau DM kita di Instagram @isuara.mks.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Streaming dengerin kita, tinggal klik di iswaranetwork.com.

0: Suara kalau ngomongin soal emoji ya, saya tuh bisa flashback atau nostalgia nggak sih kembali ke masa awal-awal kita mengenal emoji?
1: Oke, saya mengenal emoji pertama kali itu waktu masih sekolah SMP sih.
0: Masih SMP.
1: Pertama kali saya punya handphone.
0: Oh iya.
1: Jadi waktu itu belum ada aplikasi chatting ya di handphone saya yang, aduh saya lupa lagi merek apa. Pokoknya waktu itu SMS-an saya udah pakai emoji.
0: Udah pakai emoji, tapi agak effort tuh bikin emojinya.
1: Bener, titik yang pakai titik dua, terus pakai tutup kurung atau balas kurung.
0: Aduh.
1: Untuk menggambarkan sedih dan senangnya saya, sahabat suara.
0: Tapi dulu saya pertama kali kenal emoji tuh waktu SD.
1: Okay.
0: SD. Di SD tuh udah banyak kan udah pakai handphone, udah ada BBM gitu.
1: Betul.
0: Kan. Udah waktunya tuh saya kenal emoji, saya langsung pakai emoji yang love, terus emoji kayaknya agak ale gitu ya yang kiss terus keluar love dari mulutnya. Itu tuh saya pertama kali saya kenal emoji. Tapi semakin saya dewasa nih kayak kita sekarang, saya jadi kenal banyak emoji yang baru tahu dari ChatGPT.
1: Oke, banyak emoji-emoji baru
0: dari ChatGPT. Karena ChatGPT tuh kayak kalau kita bilang tolong bikinin caption ini nih, setiap kata yang keluar dari captionnya ditambahin emoji. Oh ada nih emoji kayak gini.
1: Oh iya betul. Jadi ternyata GPT memperkenalkan kita kalau emoji-emoji baru itu muncul setiap harinya. Gitu ya kan. Tapi ngomongin soal emoji, sahabat suara, tahu nggak kalau ternyata ada hari emoji sedunia?
0: Hah, ada.
1: Ada.
0: Kapan?
1: Ini diperingati setiap tanggal 17 Juli.
0: 17 Juli. Oke. 17 Juli itu diperingati sebagai hari emoji karena tanggal tersebut dipilih tuh sesuai dengan emoji kalender yang menunjukkan tanggal 17 Juli. Oke, saya mau cek dulu emoji kalender di sini.
1: Apakah
0: itu
1: ada 17 Juli?
0: Mari kita lihat. Aduh ya ampun.
1: Aduh agak lama ya,
0: agak
1: Bun.
0: Lama ya.
1: Gak apa-apa.
0: Untuk membuktikan apakah betulan ternyata beneran. Ya beneran 17 Juli loh di kalendernya.
1: Ya kan?
0: Beneran. Okay. Wow, jujur ini saya baru tahu. Satu fun fact yang saya baru tahu.
1: Yes, dan hari emoji itu ditujukan untuk selebrasi global terhadap emoji dan dirayakan dengan acara-acara atau perilisan produk-produk emoji. Oh, ada tanggal rilisnya ternyata.
0: Ada tanggal rilisnya. Pantesan kayak kalau kita lihat tuh ada emoji baru lagi nih. Saya baru lihat ternyata dirilisnya mungkin ya setiap tanggal 17 Juli.
1: Betul.
0: Wow,
1: ternyata untuk yang suka balas-balas emoji mungkin udah terbawa dari dulu ya kayak saya. Jadi saya dari sekolah pakai emoji setiap balas chat itu terbawa sampai sekarang, sahabat suara. Nah,
0: mungkin
1: untuk kamu yang balas chat pakai stiker juga mungkin terbawa.
0: Yes, terbawa. Saya ingat banget dulu terbawa awalnya itu gara-gara aplikasi LINE. Jadi itu pertama kali saya pakai LINE waktu SMP deh kayaknya. Itu tuh banyak sekali stiker-stiker lucunya.
1: Ya kan?
0: Stiker Disney, sum-sum.
1: Betul-betul. Dan di-download satu-satu.
0: Betul, di-download satu-satu. Terus pakai tema. Sebelum adanya WhatsApp yang pakai stiker, LINE kan udah ada duluan tuh stikernya.
1: Betul-betul.
0: Wah, di situ saya semakin kecanduan pakai stiker ya setiap balas chat. Saya nggak bisa nih kalau nggak pakai stiker. Kayak kurang cute aja gitu ya.
1: Ay, bener lagi. Aduh seru banget. Tapi kita tanyain lagi nih sahabat suara, kamu kalau balas chat itu lebih suka balasnya pakai emoji kah, stiker atau bahkan pakai VN?
0: Jangan lupa kasih tahu kita ya sahabat suara. Kita sekarang lagi live di TikTok sahabat suara MKS. Kita
1: tungguin. Bisa komen di situ juga.
0: Betul.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Yes, Fatin dan juga Mika Angelo dengan Kaulah Kamuku.
0: Ini lagu-lagu waktu SMA banget sih saya.
1: Benar, ini lagu tahun 2014 sahabat suara. Dan belakangan ini viral ya, karena banyak yang pakai di sosmed, entah story kah mungkin atau di FYP TikTok kamu lewat lagu ini. Itu foto-foto zaman
0: SMA.
1: SMA.
0: Aduh, rindu. Memang tuh cinta-cinta waktu SMA tuh kayak seru. Kenangan Benar. Waktu SMA itu kayak wah, gak bisa dilupain sih memang.
1: Dan juga pas SMA kan kita belajar banyak hal tentang chatan juga.
0: Chatan juga salah chatan juga ya. Tuh.
1: Yes, karena chatan pakai emoji, stiker, apalagi kirim VN gitu kan. Nah, tadi seperti yang kita bilang juga sahabat suara, kita tanyain, kamu itu lebih suka balas chat pakai emoji, stiker atau VN nih?
0: Dan sudah ada sahabat suara yang cerita. Ada Syafira di WhatsApp, dia bilang kalau paling malas ngetik. Jadi fitur VN benar-benar ngebantu sih buat cepet balas chat. Ya, okay. Mungkin salah satu juga orang yang suka ngomong gitu ya, lebih enak kirimnya lewat VN.
1: Lebih membantu mengutarakan apa yang kita mau sampaikan gitu. Yeah. Karena kadang kalau diketik tuh jadi gini gitu kan, gini. Lama. Dan orang keburu salah paham. Jadi memang VN fitur terbaik.
0: Dan saya juga tuh biasa pakai VN kalau lagi cerita sedih nih, kayak jadi kerasakan emosinya, saya lagi nangis. Jadi ya teman saya yang dengerin, okay. Oh iya kodong, sedih betulan ini.
1: Oke, okay. Sambil acting itu enggak?
0: Sambil, enggak dong, okay. Enggak bisa dong acting kayak okay. Gini.
1: Itu kata Syafira ya, tapi ada juga Irfan nih yang udah gabung di Instagram. Katanya dia tuh gila-gila kirim stiker. Apapun pertanyaannya, selalu ada stikerku buat jadi jawaban. Mungkin saya kirimkan Kak.
0: Oh, mau, boleh, kirimkan,
1: kirimkan
0: kita ya.
1: Kirimkan Abil ya, karena dia tuh adalah duta stiker.
0: Duta stiker ya, betul. Tapi ada juga nih di threads nih yang bilang kalau dia si Hinisah ya, dia bilang VN tambahin emot kalau bisa. Wah, ini paket lengkap sih.
1: Udah ada ya memang.
0: VN dikasih juga emot. Wah.
1: Emang ada ya?
0: Emang ada. Biasa tuh orang kalau kirim VN, misalnya kayak VN-nya lagi ketawa-ketawa, terus kirimnya lagi ditambahin emot yang lucu-lucu. So ada juga well it depends, tapi emang tergantung orang yang kita pengen kirimin.
1: Betul.
0: Juga ya.
1: Betul. Tergantung orangnya. Balik lagi, kalau misalnya kamu, kita teman deket nih, itu bisa banget saya kirim VN. Jadi sih saya sama teman saya nih, kalau chatan itu enggak hanya di satu aplikasi aja.
0: Di mana?
1: Jadi kadang chatan di TikTok, kadang chatan di Instagram, dan itu satu waktu. Betul.
0: Bisa begitu.
1: Iya benar. Kalau di Instagram saya chatannya suka bukan chatan sih, pakai VN.
0: Oh, pakai VN.
1: Iya, supaya dia lebih mengerti karena lama sekali mengetik.
0: Dan tapi memang ya kalau kita chatan pakai TikTok itu sebenarnya kita baru ketik saja love langsung muncul rekomendasi.
1: Iya,
0: stiker.
1: Bener. Dan stikernya tuh lucu-lucu enggak sih sahabat suara?
0: Betul, lucu-lucu sekali.
1: Kayak apa ya? Kayak bikin ketawa sendiri.
0: Bikin ketawa sendiri ya.
1: Enggak expect balasannya itu gitu. Yes, sahabat suara, kita juga masih live di TikTok ya. Jadi yang pengen komen juga bisa banget di sana. Kita masih bahas tentang kamu kalau misalnya dapat chat dari seseorang itu suka balasnya pakai apa sih? Pakai emoji kah? Stiker kah atau VN?

0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, Sobat Suara. Kalau tadi kita udah bahas tentang Hari Emoji Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 Juli, kita mau ngasih tahu juga sejarah tentang emoji, stiker, dan juga VN.
0: Voice note ya.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya emoji tuh diciptain pertama kali kapan sih?
1: Pertama kali diciptakan di Jepang ternyata. Tahun,
0: oh, di Jepang?
1: Yes, tahun 1999. Ini saya baru lahir nih.
0: Oh, baru.
1: 1999.
0: Wanda baru lahir, emoji juga sama, baru lahir juga.
1: Betul. Oh, itu penyebab saya dekat sekali dengan emoji,
0: iya,
1: ternyata.
0: Sepertinya sih ya, karena dilahir di tahun yang sama.
1: Oke, jadi seorang desainer bernama Sigeta Kakurita. Mm-mm. Jadi kata emoji itu berasal dari bahasa Jepang, Sahabat Suara, yaitu E yang artinya
0: gambar,
1: dan
0: moji artinya karakter atau huruf.
1: Okay.
0: Jadi Shigeta Kakurita ini membuat 176 icon. Wah, 176 icon pertama.
1: Ih, yang banyak ya ternyata.
0: Dengan ukurannya tuh kayak kecil-kecil banget loh. 12x12 pixel. Wah. Sekali keluar langsung banyak ya yang brojol.
1: Oke, langsung banyak ya. Dan desain ini awalnya dibuat untuk perusahaan telekomunikasi namanya NTT Docomo. Ini agar pesan teks lebih mudah dipahami serta bernyawa.
0: Betul.
1: Benar, setuju. Kalau pakai emoji, obrolan tuh ada nyawanya.
0: Iya, ada nyawanya. Betul-betul.
1: Itu kalau yes, kalau sejarah emoji kayak gitu tuh, Nabil. Tapi kalau sejarah stiker gimana sih?
0: Nah, kalau sejarah stiker itu resmi diluncurkan, tahu enggak, pada Oktober 2018 loh.
1: Oke. Nah, sebelum
0: tuh,
1: COVID.
0: Sebelum COVID.
1: Benar.
0: Nah, itu jadi cara baru untuk user nih berekspresi selain menggunakan emoji dan GIF. Kan biasanya GIF itu kayak yang video-video singkat gitu toh.
1: Betul.
0: Stiker ini diluncurkan, terus kita tuh bisa pakai stiker pakai aplikasi tambahan pihak ketiga.
1: Jadi
0: kita bisa ngubah foto kita nih. Misalnya ada foto yang agak mutol sedikit, bisa langsung jadi stiker.
1: Betul. Saya sering juga bikin fotonya adikku.
0: Juga
1: yang kayak stiker, agak mukanya agak sedikit lucu ya, saya tambahin stiker. Misalnya dia mengantuk, saya pikir ngantukku deh gitu. Pokoknya dibikinin ya itu aja, lucu-lucu aja.
0: Iseng banget. Tapi pernah loh ada teman saya dibikinin stiker di kelas kan waktu kuliah. Dia marah tahu. Dia tersinggung.
1: Ya, tapi ternyata memang enggak boleh asal bikin stiker kayak
0: Betul.
1: Gitu sih. Pastiin dulu emang kalau enggak keluarga ya sahabat deh bisa.
0: Iya benar, teman yang dekat banget.
1: Iya, sekarang enggak semua orang juga bisa menerima itu sih, Sahabat Suara. Apalagi mungkin kalau di editnya tuh agak berlebihan ya.
0: Iya.
1: Tersinggung orang. Oke, okay, itu kalau ini ya tadi
0: stiker. Nah, ada juga VN, voice note atau pesan suara di WhatsApp itu pertama kali diluncurkan tahun berapa?
1: Tahun berapa tuh?
0: Di Agustus tahun 2013 loh.
1: Oh, udah lama ya?
0: Udah lama. Jadi fitur ini mengubah cara pengguna berkomunikasi secara instan tapi enggak perlu mengetik. Jadi buat yang mager mengetik udah langsung pakai aja fitur VN.
1: Yes, tapi sebenarnya teknologi voice note itu udah ada di aplikasi perpesanan instan yang lain.
0: Oh, yang
1: jadi
0: lain.
1: Dipelopori oleh aplikasi WeChat namanya.
0: Oh.
1: Itu pada tahun 2013.
0: Wah, kayaknya sih masih dapat sih zaman-zaman orang pakai WeChat sebelum pakai LINE ya.
1: Betul, WeChat. Iya kayaknya benar-benar. Ah, enggak sih?
0: Iya kan? Sebelum deh.
1: Di tahun itu mungkin sama.
0: Di tahun
1: ada
0: sama
1: juga
0: ya?
1: KakaoTalk, tau enggak?
0: Hybrid,
1: Talk. Yes, dan kemudian diadopsi oleh hampir semua platform besar seperti WhatsApp, Telegram, dan lain. Oh, jadi pelopornya WeChat, Sahabat Suara. Tapi kalau ngomongin soal voice note ya, saya setuju banget kalau voice note itu mempermudah hidup ya. Asal
0: Betul.
1: Jangan lama-lama aja.
0: Asal jangan
1: durasinya.
0: Selama apa sih durasinya biasa orang
1: kirim
0: voice
1: jangan
0: note?
1: Jangan sampai 10 menit, takutnya orang dengerin podcast.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Eh, bentar deh. Apa sih? 321, 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar dan nikmati Iswara.

0: Farhamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: 99 FM I, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Tak kuduga dan tak kusangka sahabat suara, kalau emoji dan stiker atau VN itu jadi fitur yang sangat membantu kita di era sosial media sekarang.
0: Betul, sangat membantu. Bisa kita bayangkan ya, kalau misalnya kita lagi pergi jalan nih, terus ada kelupaan, ya ampun, malas banget tuh balik ke rumah lagi. Tinggal chat aja keluarga, langsung dibawain.
1: Betul, terus juga kalau misalnya kita lagi rempong,
0: betul,
1: untuk mengetik kita dipermudah dengan VN.
0: Betul, dipermudah sama VN, sama stiker, dan pastinya juga ya komunikasi kita tuh jadi lebih enak gak sih dengan adanya chat kayak sekarang.
1: Betul, happy-nya kita nyampe.
0: Betul,
1: marahnya sedihnya kita juga nyampe. Misalnya kayak kita udah caps lock nih marah-marah ya kan. Tapi dia mungkin masih merasa kita nih main-main. Jadi langsung VN aja. Kalau tidak mengerti kak, saya marah.
0: Langsung keluar semua kodamnya nih.
1: Itu bagusnya VN. Jadi memang mempermudah hidup kita sahabat suara gitu.
0: Yes, selain mempermudah hidup kita juga ya, VN dan WhatsApp ataupun aplikasi apapun itu juga sangat membantu kita. Nah, ada juga nih yang gak kalah membantu ya. Kita berdua ini membantu sahabat suara mengembalikan moodnya di pagi hari. Betul. Ngasihin lagu-lagu
1: kita udah ngasih
0: enak.
1: Informasi-informasi yang mungkin kamu baru tahu hari ini sahabat suara tentang fakta-fakta yang kita bawain tadi. Yes, dan kita udah 3 jam juga nemenin kamu dari jam 7 tadi. Dan gak kerasa. Udah jam 10 ya, udah 3 jam. Saya Dewi Nirwana dan
0: saya Bill Budri. Kita pamit dulu.
1: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.

0: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu, bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara
2: Warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
3: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
1: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.
2: The number you're calling is busy. Please never try.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Surabaya.
0: Bersedia. 10 lagu keren. Sikat.
2: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairuz, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

aku selalu nunggu dirimu sahabat suara. Padahal Farah yang baru datang ya. Anyway, selamat menjalani hari Kamis dengan kondisi cuaca yang kind of romantis ya kalau dilihat dari Jakarta Selatan. Karena terik banget enggak, mendung banget juga enggak. Jadi cukup syahdu siang hari ini cuacanya sahabat suara. Sambil ditemani sama lagu-lagu enak yang sudah ada di playlist 10 lagu keren ya. Ini salah satunya kita throwback ke 2000-an awal. Mendengarkan satu koleksi dari Coklat dengan Jauh. Ya walaupun kita berjauhan tapi kita tetap bisa saling sapa via udara sahabat suara ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Saya juga punya koleksi dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Bakal dimainkannya nanti juga ya. Mengawali perjumpaan kita, saya mau ajak karaokean dulu di satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi.

Masih bareng sama Farovirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Chandra Darusman featuring Dian Sastrowardoyo, Perjumpaan Kita. Ih, luar biasa banget ya lagu tentang jatuh cinta dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat KBBI. Puitis banget, luar biasa ya. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Tapi kalau ngomongin tentang Om Chandra Darusman sih gokil ya. Gak ada henti-hentinya, beliau tuh sangat menginspirasi kita semua, terutama bagi musisi-musisi. Karena beberapa postingan terakhirnya itu ngasih tahu, menghimbau gitu untuk kita semua nih yang punya karya gitu, yang gak perlu ragu lagi soal royalti, gak perlu pusing-pusing lagi soal itu. Artinya kita udah bisa mempercayakan karya kita ke LMKN gitu ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dimana nanti kalau misalkan karya kita dipakai yang adalah lagu gitu ya, nanti pengguna akan membayar ke LMKN, kemudian nanti LMKN tuh bakal membaginya ke kita, jadi profit sharing gitu kurang lebih sahabat suara. Karena di Instagramnya Om Chandra Darusman nih ada beberapa statement juga yang beliau sampaikan gitu, bahwa sekarang memang menuju hal yang lebih baik lagi lah kaitannya nih bagi para musisi. Terus juga ngasih tahu bahwa ada dua berita baik untuk pencipta lagu nih terutama. Yang pertama itu kita bisa semakin mudah mendapatkan tanda kepemilikan awal lagu yang sah ini ya, melalui portal dgip.go.id. Terus ada fitur namanya POP, persetujuan otomatis pencatatan. Ini katanya fasilitas yang sangat efektif gitu. Jadi kita gak perlu berlama-lama lagi ngurus segala macam soal perizinan dan lain sebagainya tentang lagu kita gitu ya. Ini cepet banget, hanya beberapa menit saja. Terus kemudian biaya pengurusannya nol. Terus ini terjadi karena terbitnya PP 30 tahun 2026. Jadi terima kasih juga untuk Kementerian Hukum RI. Sekarang udah makin lebih jelas lah. Jadi sudah makin diperbaiki makin kesini. Nah buat sahabat suara yang sebenarnya bankingan lirik tuh banyak gitu ya, lagu-lagu udah ada, tapi kemarin sempat ada berita soal, aduh kayaknya ribet ya kalau mau rilis lagu kaitan dengan segala macam dokumen dan lain-lain gitu. Sekarang enggak, dijalani satu-satu pasti bisa deh sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya mau memutarkan lagu dari Roni Parulian. Walaupun sekarang bulannya masih Oktober ya, ini Februari ya, buat siangnya kamu ditemenin sama lagu Roni Parulian di 10 lagu keren.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: That was 10 to 5 hanya untukmu barengan sama Farah yang masih nemenin kamu di suara sampai nanti jam 2 ya. Tadi saya ngomong sama sahabat suara di TikTok, karena kan selain nemenin kamu di frekuensi, sekarang saya juga lagi live TikTok ya. Saya bilang, aduh kalau dengerin lagu 10 to 5 ya, padahal secara lirik lagu barusan tuh tentang jatuh cinta gitu, tentang keinginan kita untuk memiliki seseorang. Tapi gak tahu kenapa, karena musiknya yang sangat apa ya, syahdu banget, terus juga instrumennya bawaannya galau aja. Sahabat suara juga gitu gak sih? Padahal maksudnya tuh lagu jatuh cinta loh. Ya, keren banget memang kakak-kakak 10 to 5.
1: Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang.
0: Right, hanya sahabat suara yang mencuri pandang sejauh saya memandang. Padahal gak kelihatan juga. Tapi kan bisa dilihat ya kalau misalkan kita lagi bertiktok ria. Walaupun sahabat suara aja sih yang bisa lihat saya gak bisa lihat, tapi gak apa-apa. Aku selalu juga tetap memandang sahabat suara ya, makanya biar dipandang terus. Kami ini memainkan lagu-lagu yang bisa menemani siangnya kamu, enjoy, refreshing dari hal-hal yang bisa bikin pushing gitu. Walaupun susah kalau mau move on dari berita-berita negatif gitu ya, tetap aja pengen bahas bawaannya, tapi ya udah kita agak minimalisir dulu siang hari ini sahabat suara ya. Satu lagu dari Bianca Dimas dengan selalu sejauh ku memandang, maksudnya ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Abis The Midnight Darlings dulu semua.

0: Masih bareng sama Farah di Suara That Was Shira dengan Luka Terakhir. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren jam pertama kebersamaan kita, sahabat Suara. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu karena kita masih bakal bersama-sama, cie, sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak sudah ngantri untuk lanjut menemani siangnya sahabat Suara di hari Kamis ini. Bentar lagi bakal ada koleksi dari Pas Band featuring Tere pastinya dengan Kesepian Kita, bakalan dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Make sure you stay here, so stay tune.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026. Tahun ini, Senada Indonesia kembali merayakan kekayaan musik dan budaya timur dengan berbagai penampilan yang pastinya nggak boleh dilewatin. Mulai dari Toton Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Julu, hingga

0: beli di senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Itu dia Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Ava. Iya. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, pasti masih di suara bareng sama Farah ya, yang sudah juga live TikTok sambil nemenin kamu di frekuensi. Jadi buat yang mau yapping-yapping ke TikTok, kita bisa langsung merapat ke sana sekali lagi di isuara.network. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak ya, bakalan ada nanti di jam 12 playlist-playlist yang ciamik untuk nemenin siangnya kamu. Pastiin kamu di sini aja, stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar, bertanya, dan berbagi cerita. Ada seminar dan lokakarya untuk orang tua, komunitas dan guru, konsultasi gratis bersama psikolog dan terapis, serta panggung karya anak-anak Indonesia. Untuk kamu yang neurodivergent, keluarga, teman, pendidik, siapapun yang ingin lebih memahami dan mau belanja karya individu berkebutuhan khusus. Datang dan ramaikan, tanggal 10 dan 11 Oktober di JICC Senayan, gratis untuk semua. Registrasi sekarang di spekix.id atau Instagram at spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Suara.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
2: Warga Indonesia.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
4: Lucu nih Jackie nih.
5: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
3: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan? Kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
5: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
4: Gila dari tanggal 15.
5: Semangat yuk gitu.
4: Semangat dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
5: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
3: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
5: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
4: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
3: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
4: Wah, apa tuh?
5: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
4: Udah gak ada.
3: Lanjut.
5: Oppo Kerungu itu ya berarti ya.
4: Lanjut.
3: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
4: Hati tadarus.
5: Selamat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
4: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
3: Thank you lah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan Buluk. Sebanyak 313 narapidana dari 5 wilayah dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sebagian napi yang dipindah itu berasal dari rutan kelas 1 Depok, termasuk napi yang terkait kasus pesta narkoba. Pemindahan narapidana merupakan bagian dari penataan sekaligus penguatan sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Penempatan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil asesmen.
0: Suara Fakta.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Sulawesi Utara di Sekolah Polisi Negara menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis. Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso mengatakan pemberhentian sementara ini murni disebabkan oleh kendala teknis pencairan anggaran. Menurutnya, BGN kini memperketat pencairan dana dengan mewajibkan setiap SPPG mengajukan rencana kebutuhan terlebih dahulu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Hai hai, yang sekarang lagi mendengarkan Isuara, balik lagi di jam kedua kebersamaan kita ya. Masih bakal berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, makanya pastiin kamu di sini aja. Sekarang saatnya saya menanti untuk sahabat suara yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen aja bisa langsung WhatsApp 0816-1141 014 atau langsung meluncur ke TikTok iswara.network. Sudah lama sekali tidak mendengarkan lagu yang satu ini. Kalau kamu sama dengan saya, sahabat suara, kita bentar lagi kan lagu yang satu ini. Kalau kamu sama dengan saya, sahabat suara, kita bentar lagi karaokean di lagu ini.

That was Club Itis. Gejolak Kaula Muda barengan sama Farah yang masih menemani siangnya kamu, sahabat suara. Satu lagu tadi rilisan tahun 2001. Jadi Gejolak Kaula Muda bagi generasi itu ya. Coba, emang tahun 2001 sahabat suara lagi di fase apa sih? Coba deh sambil spill juga. Entah itu nyata atau mau ngarang-ngarang juga boleh sih. Ke 0816-114-1014 atau ke TikTok yesuara.network ya. 2001 kamu lagi di fase apa? Sambil saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 0816-114-1014. Hai, seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Aku sekarang sahabatan lagi, Far, sama yang namanya baju tebel. Soalnya cuaca udah romantis. Rodo Mandan Atis. Waduh, apa tuh artinya? Boleh sekalian subtitlenya ya, Nastu ya. Udah mendekati 10 derajat maksudnya. Oh, di Korea udah masuk musim dingin ya? Seru sekali. Katanya Nastu mau dengerin lomba sihir yang apa aja. Spesial buat yang sekarang pakai warna kuning gold, oh maksudnya aku Nastu ya. Nastu juga kepoin dari TikTok, ih gak absen deh. Berangkat sekolah naik angkotan, si Farah cantiknya kebangetan, asik. Oke, abis ini aku akan putarkan karena kamu mendapatkan yang namanya fast track ya. Kayak sahabat suara yang denger, ini si Farah pick me banget sih gitu. Enggak, tapi memang kalau misalkan saya mendapatkan puja-puji natural gitu sahabat suara ya, saya tuh selalu memberikan namanya fast track bagi sahabat suara yang request lagu gitu. Jadi itu adalah apresiasi saya terhadap sahabat suara yang mengapresiasi di siang hari ini gitu. Jadi kita saling support ya. Nastu, thank you banget udah gabung. Lagunya bakalan diputarin sebentar lagi ya, pokoknya kamu tungguin aja. Kemudian ada juga 0822 28 sekian-sekian. Siapa ini namanya? Rudy. Katanya, halo, makan apa ya siang ini? Ya, aku juga gak tahu lagi apa ya. Sahabat suara punya ide gak? Kalau soto ayam, kira-kira gimana? Kurang ya? Ya udah, karena kurang apa deh yang enak siang hari ini? Aku juga belum tahu nih. Kalau misalkan kamu tahu atau punya ide, boleh deh saling sharing ya. Katanya Rudy mau request lagu Niji yang Hapus Aku untuk nemenin siang harinya. Oke, boleh juga tuh Hapus Aku Niji ya, sambil juga Farah Virus menanti buat sahabat suara yang mau request lagu, kirim salam atau sekedar absen sapa-sapa siang hari ini. Saya tungguin sambil kita karaokean ya di satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Soul Vibe dengan Biarlah atau Hapuslah Cinta. Satu lagu soal cinta segitiga. Cie, baru saja menemani siangnya kamu, sahabat Suara ya. Buat kamu yang lagi di fase sama, berarti lagu Soul Vibe ini special for you. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Tisha di Depok. Katanya, Kak Farah, aku mau request lagunya Disha, Cintaku Kamu. Oh my God. Kita mau galau-galauan lagi. Okay, let's go. Karena aku juga kayak Disha banget sih anaknya, Tisha. Salamnya buat sayangnya aku aja sama anakku yang baru berulang tahun. Semangat untuk hari ini, katanya Tisha. Happy birthday untuk anak kamu ya. Dan juga pastinya mikrofon saya tadi turun sendiri loh, sahabat Suara. Tiba-tiba horror, langsung horror. Anyway, Tisha, thank you udah bergabung siang ini. Nanti ditungguin aja lagunya, akan diantriin ya. Terus Rudy gabung lagi, katanya capcay seafood enak juga ternyata. Oh, udah makan dia posisinya, sahabat Suara ya. Kalau saya sejujurnya siang hari ini belum makan dan masih bingung. Tapi karena tadi ada Melly, salah satu sahabat Suara yang gabung di TikTok, bilang dimsum-dimsum, saya langsung kepikiran, ih, Winglock enak nih. Nah, abis siaran karena gak terlalu jauh dari kantor, kayaknya melipir ke Winglock sih okay sih ya. Kalau sahabat Suara juga punya ide makan siang apa hari ini, boleh sambil di-share. Kalau mau request lagu juga boleh, mau absen juga boleh, bisa langsung aja bergabung ya. Masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Dan pastinya sebentar lagi bakal ada satu lagu dari Fizz ya, Nina.

0: That was Ada Band dengan Langit 7 Bidadari. Satu lagu rilisan tahun 2004 baru saja dimainkan karena di request sama sahabat suara yang di TikTok. Ramai sekali yang request lagu ini, jadi makin kelihatan gitu siang hari ini yang merapat angkatan berapa ya. Tapi belum tentu juga sih, walaupun lagunya ini lintas generasi ya, tapi tetap bisa dinikmati sampai hari ini, luar biasa. 2004 ke 2026 berarti udah 22 tahun sahabat suara, gokil ya. Luar biasa teman-teman Ada Band lah, kalau bikin karya tuh mantap sekali, masih bisa dinikmati sampai hari ini ya. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, ada Indra Only One, ada Melly, Kartika Minam, Info Sekayu, ada Yuda, itu tadi sama Merzario. Dan juga masih banyak lagi yang bergabung siang hari ini. Terima kasih sudah di sini aja, nggak kemana-mana ya, barengan sama Farah. Terus di TikTok juga ada yang gabung dari Depok, Kirana Puspitasari. Katanya mau request lagu Raisa yang LDR. Tolong ya kak, lagunya diputar. Kirana, apakah lagi LDR-an banget gitu? Kalau misalkan iya, boleh nanti aku puterin, tapi kalau misalkan enggak, ntar kita obrolin lagi Kirana ya. Anyway, thank you ya Kirana ya. Terus ada yang komplain sahabat suara di TikTok, kok aku gak disebut? Oke, halo Fa, selamat bergabung siang hari ini ya. Sabar satu-satu, sabar. Aku, kata Margareta. Ada Esa juga, terima kasih udah support ya guys. Pastinya lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja. Let's go, 0816-114-1014.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar, bertanya, dan berbagi cerita. Ada seminar dan lokakarya untuk orang tua, komunitas dan guru, konsultasi gratis bersama psikolog dan terapis, serta panggung karya anak-anak Indonesia. Untuk kamu yang neurodivergent, keluarga, teman, pendidik, siapapun yang ingin lebih memahami dan mau belanja karya individu berkebutuhan khusus. Datang dan ramaikan tanggal 10 dan 11 Oktober di JICC Senayan, gratis untuk semua. Registrasi sekarang di spekix.id atau Instagram @spekix.id. SPEKIX 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #MandalikaIndonesia.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang
5: dan Surabaya.
7: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Memasuki jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karyanya, seperti apa nanti karyanya, dan sama siapa kita akan ngobrol, sama Sakib ya. Sebentar lagi banget nih, habis satu lagu dulu dari Naif untuk lanjut temenin siangnya kamu, jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Naif dulu nih, Air dan Api.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya. Siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran seorang penyanyi yang baru saja merilis karya. Ini kurang lebih ceritanya tentang kalau kamu lagi ngerasa banyak banget fase di hidup kamu yang berat, itu gak harus semuanya diberesin langsung satu persatu. Makanya muncullah dia dengan lagu berjudul Maju Satu-Satu. Nah, sebenarnya gimana cerita detail, langsung aja kita ngobrol bareng sama Syakib. Hai Syakib.
1: Hai Kamara.
0: Wow, kamu terlihat sekali mode zombie ya. Karena memang congrats atas kelahiran babynya. Ya,
1: terima kasih.
0: Tadi sempat ngobrol juga sama produser kita siang hari ini, sahabat suara ya. Dan Syakib, info kurang lebih udah 14 hari, 2 minggu lebih
1: ya, usianya. Ya, hampir 2 minggu lah menjadi bapak baru ini.
0: Wih, luar biasa. Sebelum kita ngebahas karya kamu, aku sangat penasaran sekali. Bagaimana kehidupan sebagai orang tua so far?
1: Jujur sangat menarik.
0: Dan derdor gak?
1: Derdor. Uh-huh. Kayaknya semua orang tua baru akan seperti ini. Tapi ya senang banget sih pastinya. Cuman memang proses adaptasinya cukup menantang. Karena basically kita ini, gue dan bini itu enaknya main banget. Nongkrong banget. Terus sekarang jadi harus menyesuaikan untuk bisa stay di rumah. Dan cari kegiatan di rumah gitu sih.
0: So far apa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir kebosan? Kanan ya, pasti kan udah muncul kan tuh rasa-rasa bosan, tapi mau gak mau kan namanya anak masih baby, very baby, jadi kamu harus di rumah.
1: Lebih tepatnya kita membangun rutinitas untuk anak sih. Jadi karena bayi baru lahir nggak punya rutinitas dong. Tentunya harus orang tuanya yang membangun. Contoh kayak bangun pagi.
0: Tadinya geng siang.
1: Sebenarnya ya kan, masa rutinitas bayinya doang pasti harus sama orang tuanya.
0: Betul. Keikut akhirnya.
1: Iya, jadi bangun pagi, terus mandiin dia, bacain buku, jemur tipis. Terus pokoknya jam makan kita teratur, jam makan anaknya pun teratur.
0: Minum susu kali maksudnya ya?
1: Iya, maksudnya minum susu.
0: Langsung gua koreksi gitu, mentang-mentang jadi mama nih sahabat suara.
1: Tapi kakak udah punya anak berapa?
0: Satu. Anak aku baru 16 bulan usianya. Jadi kita sama bro. Kamu kan newborn banget nih, makanya aku bilang mode zombie ya kan?
1: Mode zombie jujur.
0: Nah kalau megang baby bareng-bareng atau lebih sering istri kamu?
1: Bareng-bareng dong.
0: Oh kamu juga tuh mandiin segala macam, kamu berani?
1: Berani dong. Jadi kita bagi tugas aja. Kalau kayaknya kalau mandiin tuh Zara, tapi kalau gantiin popok.
0: Bisa tuh kamu?
1: Bisa dong.
0: Ih, karena nggak banyak tahu sebenarnya kalau suami-suami yang lebih ke nggak mau, karena biasanya agak jijiu gitu kalau misalkan pupuk dan sebagainya. Kamu aman aja tuh?
1: Kalau gue seneng banget karena gue pengen malah. Karena sebelumnya juga sempat ikutan kelas-kelas gitu. Maksudnya kelas-kelas.
0: Sebelum kelahiran ini ada gitu ya.
1: Terus kayaknya kasihan banget kalau semuanya bini gitu, kasihan banget. Jadi gue pengen setidaknya kan dia sudah capek-capek melahirkan, terus mengasihi juga. Setidaknya kalau urusan popok, mandiin, kalau gue bisa gue

0: Asik. Tapi ada belajarnya langsung nggak pas sambil megang babynya? Belajar dulu apa langsung kamu setelah
1: pakai boneka-bonekaan?
0: Iya, sebelumnya. Sebelumnya boneka. Habis dari boneka langsung ke baby itu.
1: Langsung ke baby.
0: Wow. Kamu pakai suster?
1: Enggak sih, cuman kalau misalnya lagi sibuk banget, misalnya baru, lagi ada acara baru panggil sus.
0: Ih gila gokil, emang ini emang harusnya gitu. Jadi kita langsung merasakan sebagai orang tua asli, sosok pembelaan gitu sahabat suara. Kalau kita ngomongin tentang permusikan, Shakib itu sebenarnya mulai memutuskan diri untuk terjun di industri musik tuh dari kapan sih?
1: Terjun di industri musik sebenarnya awalnya ketertarikan di musik dulu deh. Mungkin dari kecil karena memang dicekokin lah kasarnya sama nyokap. Sampai akhirnya mulai dari SMP udah mulai rilis-rilis lagu tuh. Enggak SD udah rilis-rilis, cuman
0: dari
1: masih
0: SD?
1: Kayak boyband-boybandan gitu. Masuk SMP udah pengen bikin band sendiri, juga rilis-rilis. Terus masuk SMA solo, mulai solo-solo tipis-tipis, udah rilis-rilis juga. Akhirnya sampai sekarang deh.
0: Oke, waktu zaman SD boy-boyan itu nyokap yang suruh gitu ya, atau emang kamu mau sendiri?
1: Sebenarnya nyokap support sih, ya lebih tepatnya abang gue tuh musisi banget, parah. Dia ngajak gue bikin boyband dan gue ngikut-ngikut aja sih.
0: Oke, jadi ikut akhirnya terjun lah ke industri. Nah, sampai hari ini sudah merilis karya Maju Satu-Satu.
1: Benar.
0: Dan sekali lagi itu bisa dinikmati di seluruh DSP, sahabat suara. Kita akan bahas lebih detail lagi si Maju Satu-Satu ini. Tapi kita mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara dulu sama lagu nih, Keep Me ya. Siang ini dari Adrian Khalif, 2001 kali. Bakal nemenin kamu, tapi kamu jangan kemana-mana. Abis ini ngobrol lagi barengan sama Shakib. Stay tuned.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini Farah masih ditemenin Syakib. Yuhu. Yang baru saja merilis single bertajuk Maju Satu-Satu.
1: Yo,
0: Nah, boleh ceritain gak nih, Kip, soal rilisan terbaru ini sebenarnya apa yang menjadi trigger lo merilis lagu berjudul Maju Satu-Satu?
1: Balik lagi, kan gue jadi... ayah baru, orang tua baru. Banyak sekali ketakutan dalam gue menjalani itu. Gimana caranya jadi orang tua yang baik, gimana cara jadi suami yang baik.
0: Okay.
1: Banyak sekali ketakutan-ketakutan gue yang sebenarnya gue tutupi dengan perasaan so tahu dan so berani.
0: Oh,
1: makanya okay. Lagu ini gue tulis untuk nemenin atau ngelawan perasaan itu. Gitu.
0: Berarti memang ini lo tulis pada saat situasi lo udah mau menjadi ayah.
1: Iya, benar banget, benar banget.
0: Oke, ini lo tulisnya sendiri. Ini maksudnya liriknya lo tulis sendiri?
1: Sendiri, terus dibantu sama Vicky Unity atau Chance, ada grup band, boy band gitu, sama Zwetson. Dan juga sebenarnya pada saat itu kondisi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Oke, jadi ada korelasinya juga nih ke situasi kita ya.
1: Ada perang dunia lah, isu inilah, isu itulah. Jadi kayaknya gue ambil beberapa isu dan coba combine sama isi perasaan gue.
0: Gitu. Oke, jadilah nih si Maju Satu-Satu.
1: Ya, benar.
0: Tapi sebenarnya secara... ya, yang paling basic sih pastinya ya. Ini ngomongin tentang apa yang pengen lo kasih sebenarnya ke pendengar soal lagu Maju Satu-Satu ini, pesannya.
1: Sebenarnya pesannya simple aja, kayak seberat apapun masalah yang lo lalui, akan terasa lebih mudah dilalui satu persatu asal dengan orang yang tepat.
0: Jadi akan ke solve kok asal lo ketemu sama lingkungan yang emang ngedukung, support gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener-bener, dan gimana pun caranya ataupun bagaimanapun kedepannya, kalau lo sama gue, gue akan tenang dan lu akan aman.
0: Asik. Us against the world. Yeah, jatuhnya gitu, ya. Bener. Ada yang nanya juga di TikTok, rilis lagunya Kak Syakib itu udah ada berapa sih sampai hari ini katanya?
1: Sampai hari ini 4 ya.
0: Oke, ada 4 ya. Single yang udah bisa dinikmati Sahabat Suara ya berarti ya.
1: Iya, bener banget.
0: Oke, dan semua yang udah dirilis tuh lo tulis sendiri kah atau gimana?
1: Base-nya gue nulis sendiri, cuman kadang ada beberapa part yang gue minta tolong sama teman. Contohnya tadi Vicky, Zwetson, atau Rizky, atau Rin. Rin, itu sih orang-orang yang selalu bantu aku dalam penulisan maupun pembuatan nada.
0: Oke, jadi notasi lirik biasanya dibantu sama mereka tadi tuh ya.
1: Ya,
0: kalau ngomongin lirik lagi, biasanya referensi lo itu dari mana? Kan liriknya berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, menjadi referensi lo biasanya musisi siapa gitu dari Indonesia atau seperti apa?
1: Gue suka banyak banget musisi Indo, terutama yang konsep berkaryanya kayak cerita, contohnya kayak Tulus, Juicy Lucy, Adrian Khalif, Rizky Febian, itu aku suka semua sih. Jadi mungkin base reference-nya dari situ-situ aja.
0: Nah biasanya kalau misalkan lagi mau menulis itu emang harus lagi merasakan hal sesuatu dulu apa emang lo udah bisa nulis tanpa harus ada yang ngerasain sesuatu?
1: Sebenarnya bisa aja nulis tanpa merasakan sesuatu karena sekarang gue lebih lagi belajar untuk mengada-adakan
0: perasaan
1: gitu. Tapi bukan berarti gue lagi nggak ngerasain, tapi gue pasti pernah ngerasain itu gitu. Misalnya gue ngomongin tentang jatuh cinta saat pertama.
0: Kan itu udah lewat misalnya.
1: Udah lewat nih.
0: Lo recall lagi tuh ya perasaannya.
1: Recall aja perasaannya, situasinya.
0: Nah, untuk yang rilisan ini seperti apa prosesnya sampai kayak tim yaudah oke deh kita garap nih Kip gitu.
1: Sebenarnya waktunya enggak lama ya karena pada saat itu gue workshop ada lagi sekitar seminggu lah ada workshop dan jadi beberapa lagu.
0: Oh, udah ada bankingan lainnya.
1: Iya. Cuman ini one of my best sebenarnya. Cuman yang lain juga gue rasa mantap. Cuman yang ini gue rasa cocok banget buat di
0: situasinya
1: awal-awal.
0: Timeline-nya pas nih soalnya
1: timeline-nya
0: ya.
1: Timeline-nya pas, bener.
0: Nah nanti lagu-lagu bankingan lainnya tuh ada rencana dirilis juga?
1: Ada dong.
0: Ya udah berarti ada, harus ada ditungguin tuh ya.
1: Ada banget dong dan gak akan lama lagi. Jadi pokoknya buat Sahabat Suara.
0: Mantap
1: jangan lupa
0: sekali.
1: Stay tune. Karya-karya gue insya Allah akan secepatnya dirilis.
0: Dalam waktu dekat. Tapi sejauh ini dengerin dulu tuh Maju Satu-Satu ya. Buat yang lagi ngerasa relate sama situasinya, bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu. Abis ini masih bakal ngobrol lagi barengan sama Syakib. Jadi pastiin kamu di Suara. Jangan kemana-mana.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton cultural performance yang seru banget. Ajak sahabat dan keluarga kamu tanggal 7-11 Oktober 2026 jam 10 pagi hingga 9 malam di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram at weareinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Innacraft on Oktober 2026.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Siang ini juga masih bersama Syakib. Merilis lagu bertajuk Maju Satu-Satu yang ternyata itu terinspirasi dari salah satunya proses menjadi ayah ini ya. Gokil banget. Video klipnya juga udah ada. Itu secara konsep gimana tuh, Kip?
1: Video klipnya juga udah ada, tapi memang simpel banget. Jadi video klipnya cuman gue dalam satu ruangan lagi bikin Lego berbentuk rumah. Terus ada yang gangguin, intinya gitu. Okay. Silakan kalian
0: interpretasi sendiri. Tapi kalau dari POV lu seperti apa?
1: Dari POV gue ya begitulah.
0: Situasi ya.
1: Gue sedang membangun rumah, terus banyak yang ganggu, silakan mengartikan sendiri.
0: Sudah bisa dinikmati juga ya. Bener. Di YouTube pastinya. Dan sekarang kita mau games nih, titipan dari produser saya. Jadi ini karena lo newbie sebagai ayah ya, ini masih kaitannya tentang ketika lo jadi ayah, kebijakan apa yang akan lo pilih dari situasi menjadi ayah ini gitu. Okay. Ya, soal anak lo. Okay, ini jadi nanti gue akan bilang kalau nanti anakku, ini ada beberapa statement yang bisa lo pilih ya. Okay. Yang pertama, kalau nanti anakku, kalau nanti anak kamu bilang mau jadi penyanyi, respon pertama apa? Ya, pasti let's go lah ya.
1: Let's go.
0: Ya, itu gue pasti full support.
1: Iya, dong.
0: As long as positif kali gitu. Bener. Kan. Kalau nanti anak kamu pulang sekolah sambil nangis, apa yang kamu lakukan?
1: Peluk dulu sih.
0: Peluk dulu, oke.
1: Peluk dulu sampai nangisnya beres, sampai dia udah lebih stabil untuk cerita, baru kamu mau cerita enggak? Udah mau cerita belum? Kalau udah mau cerita, baru cerita.
0: Wow. Keren, rencananya nih keren.
1: Rencananya
0: ya.
1: Rencananya sih boleh, begitu boleh, ya. Boleh, ya.
0: Kalau anak kamu bilang, ayah aku manggilnya apa? Rencananya?
1: Benji atau gak anak?
0: Enggak, si Benji manggil kamu.
1: Oh, papa.
0: Papa, oke. Okay. Kalau nanti anak kamu bilang, papa aku nginep di rumah teman aku mau belajar kelompok, tapi itu hari Jumat, gimana?
1: Di rumah siapa, pulangnya jam berapa, nginep ya.
0: Nginep.
1: Ya boleh aja asal video callan ya sebelum bobo.
0: Oke, okay, gitu. Tetap pantau ya. Yeah. Aman. Kalau anak kamu suatu hari bilang, papa aku takut gagal, kamu bakal bilang apa?
1: Gak apa-apa nak, takut gagal itu wajar. Justru ketika kamu takut artinya kamu ada perasaan untuk mempersiapkan lebih. Okay. Jadi siapkan aja perasaan, siapkan aja gimana caranya biar kegagalan itu bisa diminimalisir.
0: Right, jadi tetap suruh lanjut ya, dilanjutin aja tuh situasinya ya. Manggung belum selesai tapi udah dapat kabar anak ikut tawuran.
1: Shit.
0: Gimana nanti, lo akan gimana tuh kalau ada situasi itu?
1: Gak kayak Sherlock nang, gue bawa barang juga nih.
0: Bicara. Bokapnya ikutan jatuhnya, maksudnya misahin kan, misahin.
1: Gak boleh
0: masa,
1: dong.
0: Iya masa ikut bergabung
1: dilarang,
0: ya.
1: Dilarang kekerasan guys.
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan. Oh ini lanjut atau udah nih, ternyata sesi yang berbeda lagi. Bulski, so sorry ya, aku baru lihat nih.
1: Gimana?
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan itu kamu ambil atau
1: ambil lewat? Ambil lah.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa dilewat selagi itu
0: bernyanyi, menghibur. Ya. Gokil. Ada bagian lagu yang menurut lo semua orang ada bagian lagu enggak yang menurut semua orang bagus tapi menurut lo kurang lo sukai gitu ya dalam satu lagu, lo akan lanjut atau udah aja? Nggak dinyanyiin lagunya?
1: Lanjut sih.
0: Tetap ya?
1: Tetap aja lanjut.
0: Untuk hibur orang soalnya.
1: Iya, bener.
0: Kalau dapet tawaran nyanyi tapi dibayar pakai perlengkapan anak, lanjut atau udah?
1: Tergantung perlengkapan anaknya sebanyak apa nih. Stok selama 2 tahun go.
0: Kalau 2 tahun mau lu? Mau tuh? Masih mau tuh ya? Oke tuh ya buat brand-brand. Kalau misalkan kamu mau Syakib nyanyi asal buat 2 tahun aja. Boleh tuh disikat ya. Sambil lanjut juga yang mau dengerin lagu Syakib dulu sebelum kita lanjut obrolannya bisa langsung streaming aja untuk lagu Maju Satu-Satu ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Syakib. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and the Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiazza.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah Fairuz, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Syakib. Masih barengan sama kita di sini dan membawa karya terbarunya Maju Satu-Satu yang udah dirilis dari 10 September kemarin ya. Tapi Kip, tadi kan lo sempat spill juga udah ada beberapa bankingan lagu. Ini ada rencana mau EP, album atau gimana Kip?
1: Mungkin gue gak bisa langsung belak-belakan ngomong tapi kemungkinannya ada.
0: Oke.
1: Karena habis dari Maju Satu-Satu ini gue bakal banyak rilis lagu, intinya begitu.
0: Oke, tentang apa udah boleh spill belum kaitannya?
1: Kaitannya banyak sih yang jelas
0: gua kehidupan pengen, ini gitu ya.
1: Ya, gue pengen banyak nge-share kebahagiaan yang gue lagi rasain gitu.
0: Oke, berarti kita bisa nantikan seperti apa tuh ya.
1: Yoi dong.
0: Upcoming project atau upcoming panggungan yang bisa di-share ke sahabat suara dalam waktu dekat?
1: Aku gak apa, jadi buat teman-teman bisa langsung pantau aja di sosmed aku. Buat yang pengen tahu panggungan aku atau bahkan kapan aku rilis lagu lagi, di follow aja di Instagram atau di TikTok atau dimanapun TSAQQIB. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin lagu aku, bisa ke All Music Platform dan juga bisa ke YouTube-nya Trinity Optima.
0: Mantap sekali, tapi boleh dong nyanyiin sebaik sebaik aja yang paling favorit dari lagu Maju Satu-Satu.
1: Refnya sih.
0: Oke, singkat.
1: Dari bridge sebelumnya deh.
0: Ya. Ku

0: Satu.
1: Oke, luar biasa. Syakib, thank you banget ya udah main ke Isuara. Dan sekali lagi pastinya lagu Maju Satu-Satu ini sudah bisa dinikmati di seluruh DSP kesayangan kamu, di request juga di Isuara. Dan kita tunggu rilisan berikutnya, ntar main lagi kesini Kip ya. Thank you udah mampir, dan biar makin afdol dong, kita langsung aja putarkan satu lagu dari Syakib, Maju Satu-Satu. Yuh.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di Iswara. Iswara.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran, ya, cebok mau belakangan.
1: Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok. Katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
2: Wow.
1: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
2: Enggak. Gitu. Udah dilap.
1: Masa?
2: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
1: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
2: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
1: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
2: Lah salah lu. Iya. Enggak kena, apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
1: Aduh gayung loft. Gayung loft
2: udah disebor, itu? Udah disebor. Lah kagak kena. Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian loft atasnya, itu takutnya dia buyar.
2: Ya, tapi susah juga kalau misalnya udah disebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
1: Iya.
2: Salah semprot.
1: Iya juga.
2: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran, ya, baca cebok mau belakangan katanya. Cebok mau belakangan.
1: Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: hanya kaulah arti
1: rumah. Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Daus Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bisa Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Serang.
2: Bobby juga diserang.
1: Diserang Banten.
0: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan, Bapak tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
0: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
0: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
0: Bapak
1: Dian Toto
0: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung. Disebutin yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
0: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang. Sedangkan gua sekeluarga, nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
0: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
1: Bukan. Serang.
0: Oh, Serang.
2: Gitu, bapak juga diserang.
1: Diserang banget.
0: Diserang banget. Kalau gak salah praktik debus kan bapak tau.
1: Ada lagunya tuh.
2: Apa tuh?
1: Kiserang.
2: Keserang.
1: Serang. Oke. Kan. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke?
0: Bandung.
1: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
0: Iya, gitu ya. Terus?
1: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu. Set menuju Serang, pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
0: Ya.
1: Ada rest area.
0: Iya.
1: Pas di rest area dia sakit perut.
2: Terus
1: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Nah, katanya kan katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
0: Terus?
1: Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
0: Wow, wow. Si papa pinter ya.
1: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
2: Oke.
1: Okay. Berak lagi misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu
2: ya.
1: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
2: Oh,
1: sampai gue drop dulu. Udah sampai Serang udah semua aman, gue pulang lagi.
2: Anak berbakti.
0: Nah,
2: anak
0: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan. Sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
1: Kelakuan bapak gue dong.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Kita jumpa lagi di Suara Santai, pastinya bareng Dani Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo sambil menunggu Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari di hari Kamis ini. Sahabat suara, saya tuh lagi ngerasain ya, leher saya tuh kayak salah bantal, dan saya berusaha untuk bagaimana mengembalikan posisinya seperti semula, karena setiap menghadap ke kiri itu merasa kayak gimana ya, kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak sakit banget untuk menengok ke kiri, mau menengok ke kanan, ini benar-benar berat. Sahabat suara, ada tips untuk mengembalikan leher saya agar tetap bisa melihat kanan kiri saya, dan pastinya di sore hari ini menemani kamu di Suara Santai. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?

0: hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
7: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

Tak ada yang sepertimu, apa yang dikatakan Roni Parulian ini cocok sebenarnya yang dialamin sama Gen Z. Gak ada yang seperti Gen Z yang mengerjakan hampir semua pekerjaan itu adalah main jobnya. Indeks ekonomi ya, dari beberapa job itu kan biasanya ada salah satu yang menjadi kefokusan untuk pekerjaannya. Tapi karena indeks ekonomi, semua side job itu kita merasa bahwa itu adalah pekerjaan utama kita. Jadi misal kalau saya selain siaran, saya juga tuh biasa nge-MC, terus biasa create event juga, terus tipis-tipis nyambi ala-ala biasa namanya content creator gitu. Itu kan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah di era yang sekarang yang sangat susah untuk kita dapetin uang, sahabat suara ya. Apalagi kalau kita lihat pekerjaan makin susah, yang paling gampang kita lakukan adalah membuat konten supaya produk-produk itu bisa datang kerjasama dengan kita. Ibaratnya kalau kita buat konten tuh etalase-etalase itu akan menjadi jualan untuk orang-orang yang mau beli produk kita yang mana. Nah, kalau sahabat suara ya, kita tanyain indeks ekonomi, kamu tuh punya berapa side job sih sahabat suara? Kasih tau kita di DM Instagram di @isuara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 0818089606.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
1: Playlist lagu enak dan info terculture.
10: Dengerin Suara Santai di 96 FM.

Suara Warga Indonesia. Balik lagi masih di Suara Santai, sahabat suara. Kalau kita lihat sekarang, apapun yang bisa dikerjakan, kita kerjakan. Yang menjadi side job itu, ketika kita udah ngerasa main job ini udah tidak bisa mencukupi kehidupan kita di bulan ini, jadi mengambil side job lain untuk menambah apa yang kita mau beli di bulan ini. Kan kita tadi tanyain sama sahabat suara Indis Ekonomi, kamu punya berapa side job sih? Ini udah ada Vika di WhatsApp, dia bilang banyak kak, mulai dari jadi guru ngaji, wow jadi guru ngaji, terus open PO makanan juga, sampai jadi babysitter. Nah ini pekerjaannya tuh kalau kita lihat ya, bener-bener job desk-nya tuh jauh dari satu ke yang lainnya gitu. Kayak misal guru ngaji, terus dia juga open PO makanan sama babysitter. Itu bener-bener beda side job-nya ya. Terus ada juga Agus di Instagram. Ini dia tuh lagi nyari-nyari juga yang gak ganggu kerjaan utama. Karena jujur emang agak susah kalau sekarang cuman berharap dari satu pintu aja. Emang bener sahabat suara, pekerjaan sekarang kalau berharap cuman dari satu sumber itu bener-bener berat. Kayak kita gak bisa beli apa-apa gitu, gak bisa self reward, gak bisa nabung, karena untuk memenuhi kebutuhan kita di bulan itu gitu. Kayak misal ada yang lagi ngekos, ada yang harus bayar listrik, wifi, kayak gitu kan. Nah kita juga tuh tanya sama sahabat suara di thread. Ini udah ada yang beberapa komen. Ini kan tadi kita tanyain juga Indis Ekonomi udah ngambil side job apa aja nih warga-wargi. Asik. Ini ada Dewi Sukmo, dia bilang reseller produk, terjual 2 produk, komisi 930.000 kak. Wow, ini oke banget sih untuk 2 produk terus dapat komisi 930.000. Terus ada juga Suandi, dia bilang job MC dong, adakah? Ih lah, kok minta ke kita juga. Kalau minta ngemsi kita juga sih, penyiarnya mau ngemsi. Ini juga ada namanya 42.74.73.V. Dia bilang kayak gini, masih kiri kanan mencari side job. Benar. Maupun mau yang main job, mau yang side job, sama-sama benar-benar susah sahabat suara. Jadi kalau kamu punya pekerjaan yang rasanya cukup berat, tetap nikmatin, karena masih banyak orang yang di luar sana masih butuh pekerjaan.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.
3: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
9: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
7: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Masih merasa pekerjaan kamu yang sekarang itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan kamu di bulan ini atau di bulan berikutnya. Jadi banyak dari beberapa orang yang harus mengambil sejob-sejob unik yang menambah hasil pekerjaannya untuk bisa membeli sesuatu dan memenuhi kebutuhannya di bulan itu. Ini kalau kita lihat ya, sejob-sejob yang unik, ada salah satunya jasa antri profesional. Nah, kalau jasa antri profesional ini, mungkin sahabat suara yang khusus di Kota Makassar itu cukup tidak awam ya dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Makassar. Ada beberapa orang yang membuka jasa antri untuk bensin di Pertamina-Pertamina gitu. Jadi supaya orang-orang yang punya pekerjaan tetap ada di kantornya dan mobilnya itu tetap diantrikan di Pertamina. Ini salah satu memang yang kalau kita lihat potensi untuk bisa dijadikan ladang jasa untuk mendapatkan rezeki. Ini salah satunya nih, jasa antri profesional. Dan kalau di Kota Makassar juga setahu saya itu sudah ada teman jalan gitu. Jadi misal ada orang-orang yang di luar dari Kota Makassar itu yang pengen untuk ditemani menjadi salah satu tour guide di Kota Makassar, itu bisa kita temenin orang-orang yang datang ke Kota Makassar untuk datang di tempat makan. Itu udah ada tuh, jadi teman jalan. Ini bisa jadi salah satu opsi buat kamu yang masih kepikiran side job apa ya yang menarik dan menyenangkan. Ini salah satunya, teman jalan. Nah, selanjutnya juga ada jasa sleep call atau teman ngobrol. Nah, kalau kita lihat juga ini kan karena meningkatnya rasa kesepian di kota-kota besar, ini jadi terbitlah dia menjadi jasa unik. Jadi banyak orang-orang yang membutuhkan teman ngobrol sebelum tidur atau kayak sekedar cuman mendengarkan keluh kesah yang mereka rasain selama bekerja gitu. Jadi tanpa harus ada unsur romantis atau yang kayak apa ya, unsur kayak kenal fisik gitu secara langsung ketemuan atau yang ngobrol tentang perasaan, hanya sekedar untuk ngobrol aja, udah ngobrol, kalau udah diceritain udah kita kayak besoknya udah enggak kayak saling kenal gitu. Terus selanjutnya ada juga jasa unik untuk menjadi salah satu opsi side job kamu sahabat suara, untuk penulis permintaan maaf. Jadi banyak banget dari beberapa orang sahabat suara suka kepapar dengan orang-orang yang bikin video klarifikasi kayak saya minta maaf, saya sudah melakukan seperti ini dan seperti itu. Dan pada faktanya sahabat suara, gak semua orang punya kemampuan retorika yang baik, terutama saat harus mengakui kesalahan. Jadi jasa menulis permintaan maaf profesional ini bisa jadi penyelamat kamu yang lagi konflik gitu. Jadi misal kamu suka susun struktur katanya yang tepat, pola komunikasinya yang baik, nah ini bisa jadi salah satu opsi untuk kamu bisa mendapatkan cuan dari situ. Tapi kalau kamu mungkin masih bingung dengan apa yang kamu rasain sahabat suara ya dengan pekerjaan, saran saya sih gak apa-apa, kerjanya tuh gak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau ada dari satu ke satu yang lain gak apa-apa, satu-satu aja dulu sahabat suara, sesuai dengan apa yang dibilang sama Gitaf.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola nggak jualan gogos karena Rory Wulansari belum ada di sini, tapi kita udah masuk di BTS Sahabat Suara Behind the Star. Jadi kita akan kasih tahu Sahabat Suara bahwa kalau kemarin kan kita lihat di pertandingan dari timnas kita ada penampilan Anggun, salah satu legend dari Indonesia juga yang akhirnya diberikan apresiasi oleh Kementerian Kebudayaan Prancis, dan yang satunya lagi musiknya berkolaborasi dengan teknologi baru dari CapCut AI Studio. Jadi BTS hari ini benar-benar yang kita dapetin itu adalah berita-berita menyenangkan. Yang pertama tadi dari Anggun dapat apresiasi dari Kementerian Kebudayaan. Terus yang kedua ini ada lagi musik yang berkolaborasi dengan teknologi baru dari CapCut AI Studio. Untuk mau tahu infonya Sahabat Suara, jangan kemana-mana, tetap di BTS.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja. Yang kamu lihat

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi.

0: Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dengarkan suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
5: Jakarta,
4: Jogja,
5: Makassar,
4: Medan.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di BTS Sahabat Suara. Ini kan kita masih dalam suasana kemenangan dari timnas kita Indonesia. Dan sekaligus juga kita melihat Anggun yang menyanyikan lagu betul-betul bukan dari sekedar liriknya aja, dari nada, tapi benar-benar makna yang dia sampaikan. Benar-benar Indonesia adalah rumahnya dia, jadi tempat rindunya dia untuk benar-benar bisa kembali di tanah air tercinta. Nah, kalau ngomongin Anggun Sahabat Suara, kalau kita lihat ya, ini udah hampir 30 tahun berkarya dan Anggun kembali dapat apresiasi dunia. Jadi penyanyi yang baru saja tampil di final FIFA Asian Cup ini dapat gelar sebagai petugas Ordo Seni dan Sastra oleh pemerintah Perancis. Jadi ini adalah penghargaan tertinggi di bidang seni dan budaya dari Kementerian Kebudayaan Prancis. Jadi diberikan atas konsistensi dan kontribusi besar Anggun yang selama ini menjembatani budaya timur dan barat melalui karir internasionalnya. Jadi sebelumnya Anggun juga pernah dapat penghargaan sebagai Kesatria Seni dan Sastra, juga Diamond Award dari Kementerian Kebudayaan Prancis berkat kesuksesan dari albumnya. Nah, emang ini ya, kalau kita lihat Anggun tuh udah kayak kelasnya tuh udah beda, apalagi ketika dia sudah nyanyi benar-benar dalam Sahabat Suara. Sama seperti lagunya yang kita bawakan ini, kita kembali lagi di masa-masa dulu dengan tua keladi Anggun C. Sasmi.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Iswara Makassar.
9: Tiap dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sudah ada suara-suara sumbang hadir.
0: Sumpah, saya senang sekali bisa menemani sahabat suara. Karena ya kita gak tahu ya, sekali lagi saya habis pergi mengantarkan salah satu sahabat terbaik saya di tempat tinggal terakhirnya di dunia, sahabat suara. Dan selama sahabat suara masih mendengarkan suara kita makasih banget dan kita masih sayang banget sama sahabat suara. Semoga kita semua sehat-sehat.
1: Benar, kita semua bisa panjang umurnya. Amin. Dan bisa bertemu setiap hari, sahabat
0: Amin.
1: Suara.
0: Amin.
1: Kalau kita dikasih kesehatan kan kita bisa mendengarkan apa yang kita suka. Salah satu lagu-lagu yang bikin kita tuh makin happy.
0: Seperti yang baru saja dan diputarkan. Ini adalah lagu favoritnya dan lagu favorit paling favorit dari Dan adalah Tua-Tua Keladi dari
1: enggak, bukan Anggun. Lagu favorit saya Rahim Laut De Ikro.
0: Setua-tuanya saya tidak pernah putar lagu Tua-Tua Keladi, tapi Dandi Prayogo dua kali. Kenapa Rahim Laode, Dandi?
1: Jadi Rahim Laode itu berkolaborasi sama CapCut dalam pembuatan video musik lagu Dunia Yang Nanti yang diambil dari album Ikrok.
0: Tapi kan enggak pakai K, Ikrok. Iya, koma atas. Tapi
1: sukun dia.
0: Kan kita biasanya kalau mengedit pakai CapCut, watermarknya itu dihilangkan.
1: Iya.
0: Di video klip dari Rahim Laode dan CapCut tidak bisa sama sekali dia hilangkan.
1: Karena kerjasama kan.
0: Kerjasama ya? Sahabat suara. Dan karya ini menceritakan tentang dua insan yang gak bisa bersatu karena situasi hidup. Tapi akhirnya mereka memilih untuk saling mengikhlaskan dan mendoakan supaya bisa dipertemukan kembali.
1: Ini kan lagu yang kita minta ke operator untuk dimasukin.
0: Menari-nari.
1: Bukan
0: lain
1: dunia,
0: lagi.
1: Dunia Yang Nanti saya juga udah minta.
0: Saya mau yang menari-menari. Menari-nari.
1: Menari-nari, beda ya lagunya.
0: Iya, beda.
1: Jadi sahabat suara, kalau kita lihat di musik videonya ada scene di mana Rahim itu seolah berjalan di atas awan. Berjalan di atas awan.
0: Saya kira dia Goku, Sun Goku dia.
1: Nah, di scene inilah yang pembuatannya itu menggunakan feature AI di CapCut Video Studio.
0: Terus video musik ini juga menggunakan aset dan juga template resmi dari CapCut yang artinya kita juga bisa ikut menggunakan template-nya, coy.
1: Oh, berarti kita bisa sharing.
0: Kau bisa menggantikan posisi Rahim Laode
1: yang di atas awan.
0: Iya, karena kalau kau gantikan dia di karirnya itu sudah mustahil.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dulu kali ya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, Storm. Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

الله أكبر الله.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Jatuh cinta.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun!
3: Oke, Pa! Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
12: Yeay, ayah pulang.
10: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
12: Iya, kotor.
10: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
10: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
10: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
0: Isuara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
4: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Lagu pilihan kamu, nih kita puterin.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
2: Culture
1: Sahabat Suara.
2: Senangnya hatiku tidak menjadi orang yang ada di mixer karena aku bisa sambil berbaring, bersantai dan juga terlentang.
1: Itu kan harapannya untuk semua orang yang lagi bekerja, pengen santai-santai terus.
2: Iya, dan di...
1: Tapi kan kita gak boleh bersantai.
2: Kenapa?
1: Karena ada info yang paling culture yang Sahabat Suara harus dengar.
2: Apa tuh?
1: Jadi info yang pertama itu adalah Olivia Dean ini bakal datang ke Indonesia di La La La La La La La La Fest.
2: Ah, lebih panas informasinya karena nanti saya akan pergi ke sana.
1: Oh, kesel banget tiba-tiba langsung ke Jakarta lagi. Dan ada juga yang kedua, ada pasangan yang berbahagia yang lagi pre-wedding.
2: Siapa tuh?
1: Dan disamperin sama supporter timnas yang lagi konvoy. Hah, gimana?
2: Ah, kalau mau tahu makanya jangan kemana-mana.
1: Tetap di culture dong.
3: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
4: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
3: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
4: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Saya udah siap banget untuk menyanyikan, tapi saya masih galau sahabat suara. Entah saya akan menonton dia di Manila, atau di Bangkok, atau di Jakarta. Tapi kabar gembiranya untuk kita yang di Indonesia, Olivia Dean sudah resmi diumumkan bahwa akan datang ke Lala Fest.
1: Ya tapi saya takutnya kalau Rory tadi nyanyi kayak gitu, udah gak jadi Lala Fest-nya. Seram banget.
0: Daripada Aduh. Kau pilih yang mana?
1: Jadi sahabat suara, sebenarnya kalau kita lihat ya, udah ketebak karena di Agustus kemarin pihak La La La Festival ini sempat nge-spill lirik lagu dari Olivia Dean di Instagram resminya. Jadi ada clue-clue gitu biar kita bisa nebak-nebak.
0: Bukan di Instagram resminya aja, tapi di panggungnya kan. Setelah si La La La Fest di Agustus kemarin berakhir, mereka memunculkan sebuah clue di layar yang begitu besar. Akhirnya berspekulasi dan ternyata itu benar-benar clue.
1: Benar, jadi emang sahabat suara itu instingnya tuh kuat ya. Berarti emang jadi headliner di La La La Fest nanti.
0: Dan ini adalah pertama kali Olivia Dean akan tampil di Indonesia. Dan bukan cuma Olivia Dean aja, karena akan ada Saint Vincent, ada Jungle, dan beberapa musisi lainnya yang akan hadir. Tapi sebenarnya saya agak shock, Kak.
1: Kenapa?
0: Karena kan biasanya kita masih punya waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Biasanya La La La Fest itu di Agustus, Juli, atau mungkin September. Tapi ini akan terjadi di bulan Januari.
1: Kan baru-baru nonton Abel.
0: Iya, uang Abel juga belum kembali-kembali amat. Sekarang kantong saya masih kering. Tapi ini kan nanti akan hadir tanggal 17 Januari, by the way.
1: Ih, udah dekat banget.
0: Dan dia punya uang yang tidak terpakai.
1: Kepake semua. Kepake. Ya Allah, tahu kan saldonya sekarang berapa?
0: 800 juta.
1: Saya kira tadi itu si Seth Vincent caranya, cara bacanya tuh Siti.
0: Astagfirullahalazim, Dandi.
1: Siti Vincent. Udah, kita mau pamit.
0: Kita masih punya satu informasi, Dandi.
1: Mau pamit dari berita Olivia Dean. Kita masuk ke berita berikutnya sebentar. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana, tetap di Culture.
2: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
3: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
3: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Foto kita blur itu kalau kamu punya pasangan yang masih abu-abu ya. Kalau kita lihat ada beberapa memang yang
1: tunggu
0: hubungannya
1: sebentar,
0: tuh masih kayak gak jelas gitu, blur.
1: Saya kira abu-abu karena shade dari foundationnya tidak match.
0: Bukan.
1: Biasanya kan begitu, orang kalau tidak nyambung shade foundationnya jadinya tuh abu-abu, Kak.
0: Ini kalau hubungan kayak kita gitu kayak blur. Tapi kalau yang ini yang kita kasih tahu adalah hubungan yang udah resmi dan menjadi panutan warga Indonesia.
1: Apa memangnya yang mereka lakukan?
0: Ya, ini kan kita masih merayakan kemeriahan kemenangan dari final Piala AFF 2026.
1: Betul sekali. Dan ada momen menyenangkan juga yang dirasakan pasangan asal Palembang. Jadi mereka foto prewed tepat saat mereka melakukan sesi foto di jalan bersamaan dengan supporter timnas yang juga lagi melakukan konvoi kemenangan atas Indonesia.
0: Dung. Benar-benar dirayain sama timnas ya, berarti. Jadi kalau kita lihat fotonya, ini adalah momen romantis yang tiba-tiba berubah jadi meriah dan berkat supporter yang melintas jadi ikut foto bareng calon mantannya.
1: Ih, seru. Ini namanya foto satu foto dua kenangan.
0: Asik.
1: Yang penting pasangannya cuma satu.
0: Gak gitu. Boleh banyak.
1: Gak boleh.
0: Keluarga boleh besar, tapi pasangannya harus kecil. Satu aja.
1: Gak bagus tuh. Pasangannya harus kecil. Gak bagus Dandi. Dandi.
0: Bahaya ya, beda.
1: Salah
0: ya, beda.
1: Salah ya. Iya, salah maknanya. Astagfirullahaladzim. Tapi ini akhirnya meramaikan foto pre-weddingnya. Jadi seolah-olah dia dihadiri oleh para supporter yang mensupport hubungan mereka berdua.
0: Padahal para timnas tuh gak tahu apa-apa sebenarnya. Dia cuma lewat aja dia.
1: Tapi kan yang penting kita merasa seperti disupport. Support itu penting, sahabat.
0: Karena
1: suara,
0: dia lagi bersama support sistemnya.
1: Asik. Kita juga menjadi support system dari sahabat suara. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu lalui, kita walaupun tidak mengetahui secara detail, tapi kita siap untuk menjadi support system sahabat suara setiap harinya.
0: Ya benar, karena setiap hari kita juga butuh jeda untuk bisa kembali besok.
1: Kan?
0: Apa?
1: Iya, intinya kita mau istirahat. Kok? Sekarang ya.
0: Istirahat dulu.
1: Iya, kita mau pamit undur diri.
0: Gitu. Dani Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka menyoyo, pamit undur diri.
1: And of course, Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin, juga pamit undur diri.
0: Tetap dengerin ini suara Makassar.
1: Suara warga Indonesia, and see you
0: tomorrow.
2: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun!

0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Dengarkan suara di Bandung,
12: Banjarmasin,
11: Jakarta,
12: Jogja,
11: Makassar,
12: Medan,
11: Palembang,
12: Semarang,
11: dan Surabaya.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Lagu favorit pilihan kamu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
13: Dari Wings Food.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: dulu kali ya.
1: Dengarkan Iswara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Kenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 99.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Kangen kan sama aku?
1: Kangen sekali. Oh my God, kemarin gak ada Clay, kayak ada yang kurang gitu ya.
0: Tahu, saya tuh kalau gak ada pagi-pagi seperti sayur asem tanpa asem, tau gak?
1: Oh jadi gak asem ya, sayur manis ya jadinya.
0: Yes.
1: Tapi yang pasti dapat suara, kemarin tuh kan saya ditemanin sama Wana. Wah, heboh tuh cewek-cewek.
0: Kenapa tuh?
1: Karena cewek-cewek kan.
0: Saya dengar sih terakhirnya.
1: Oh iya, sungguh.
0: Terus saya ganti.
1: Kenapa?
0: Berisik. Berisik buat cewek-cewek, oh my
1: Astaga.
0: God. Tapi yang pasti sekarang ini kita bakalan nemenin sahabat suara sampai jam 10 nanti.
1: Yes, barengan sama saya, Abil Putri.
0: Dan juga bareng sama saya, Clay Rizky.

0: Memainkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa.
5: Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

Menuju kantor, kafe, rumah, mall, kemana aja, ditemenin Iswara. Menuju kantor, kafe, rumah, mall, kemana aja, ditemenin Iswara.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
2: Yes, waktu itu saya pernah ke salah satu kota di Jawa yang produksi rokoknya besar sekali. Terus di dalam situ tuh ada ini loh, ada pelatihan bulu tangkis yang besar sekali juga.
0: Oh iya, benar-benar saya tahu nih namanya. Soalnya
2: disebut.
0: Dia punya akademi gitu kan,
2: betul, akademi bulu tangkis. That's right.
0: Tapi ngomongin soal bulu tangkis, ada juga nih yang kemarin heboh banget ya di Asian Games karena kita tuh menang dapetin 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
2: Wow, yang kemarin ya berarti ya?
0: Yes, betul yang kemarin.
2: Bulu tangkis kan?
0: Yep.
2: Bulu
0: tangkis.
2: Kamu suka tangkis-tangkis bulu nggak?
0: Enggak sih, saya sukanya tangkis kata-kata orang.
2: Wow.
0: Di counter terus kata-katanya. Tapi kan kita kemarin tuh bertanya-tanya, emang mereka hadiahnya kira-kira dapat berapa sih?
2: Banyak sekali ternyata.
0: Wah, banyak sekali ternyata karena mereka tuh sukses membawa 6 medali dari tim Asian Games. Dan tahu nggak, mereka tuh dapatnya total bonus 4,85 miliar.
2: Wow.
0: Terus ini tuh dikasih waktu acara syukuran kemarin tahu. Jadi mereka tuh bikin acara syukuran.
2: Syukuran terus langsung dikasih.
0: Iya, syukuran terus dikasih.
2: Dikasih gitu?
0: Iya, langsung dikasih. Tapi ini tuh nggak cuman atlet aja yang dikasih apresiasi, tapi pelatih, kabit, pembinaan, manajer tim, serta seluruh official yang turut berjuang di Asian Games 2026.
2: Berapa orang nggak tahu?
0: Wah, jujur.
2: Tapi pasti lebih besar ya? Lebih besar ininya nggak sih?
0: Oh ini nih, tim Bergu Putra itu yang dapat emas dikasihnya 2 miliar gak sih nih?
2: Iya 2 miliar kan.
0: Terus Leo Rolly.
2: Kamu gak pernah liat 2 miliar ya?
0: Saya gak pernah liat 2 miliar secara langsung ya, belum pernah. Terus ada juga yang si Leo ini dikasih 1 miliar, dia dapatnya juga emas. Terus,
2: berdua kan? Dia berdua
0: yes,
2: kan? Oke.
0: Okay. Betul, terus ada juga Amri, Syahwani dan Nita, dia tuh dapatnya perak, dapatnya 500 juta. Tim Bergu Putri juga dapat 500 juta. Terus Alwi

0: Farhan ini dapatnya perunggu dikasih 250 juta.
1: Tapi dan kalau dari daftar yang tadi ini itu 4,8 miliar pas buat ini doang.
0: Pas buat ini doang.
1: Berarti yang lain-lainnya juga ada lagi
0: yang
1: kan?
0: Yang lain-lainnya juga ada lagi karena dikasih bonus juga nih 10 juta sampai 50 juta buat masing-masing pelatihnya gitu.
1: Wow, keren. Tapi memang menurut Nabil cocok enggak si atletnya lebih banyak dibandingkan officialnya, pelatih atau juga yang apa gitu?
0: Sebenarnya sih menurut saya cocok aja gak sih? Kan mereka yang berjuang gitu ya, walaupun dilatih sama pelatih. Jadi mungkin bisa setengahnya kali ya.
1: Tapi banyak banget ya?
0: Iya banyak banget. Apa harusnya saya juga jadi atlet gak sih? Masih cukup gak sih umur saya nih jadi atlet?

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
1: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Iswar Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Yes, hari Jumat ini waktunya kita belanja. Karena besok weekend bakalan ngumpul sama temen-temen dan keluarga.
4: Yes, tapi belanjanya jangan bawa ke bioskop ya.
5: Oh iya, jangan dong, belanjanya di rumah aja. Pesen dari rumah karena ada Midi Kring. Nah,
4: yes.
5: Di Alfamidi juga sekarang yang lagi ada TTM, tebus terus murahnya.
4: Yes.
5: Nih, Suara. Dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus murah 1 produk TTM.
4: Wow.
5: Belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM.
4: Wow.
5: Dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
4: Wih, keren sekali.
5: Yes, tentu saja ini juga berlaku sampai 15 Oktober.
4: Kalau misalnya, betul, kalau misalnya kamu mau tebus Rp5.000, kamu bisa tebus Simba Choco Chip, susu coklat putih, strawberry cup, dan juga bisa tebus juga Sindel larutan cap badak aslinya nih.
5: Wow.
4: Karena ada badaknya.
5: Ada badaknya jadi asli ya.
4: Dan juga bintang zero kaleng, dan juga bisa tebus juga Garuda Pilus All Variant, dan juga cap plang kayu putih roll on.
5: Wow.
4: Dan juga terakhir Four Vita Margarin saset 200 gram.
5: Wow, tapi tidak cuma itu ya sahabat Suara, karena nih tebus hanya Rp10.000. Hanya Rp10.000 kamu bisa tebus Parotti Cream Meses, ada juga Lice Seaweed Chili. Pokoknya semua rasa-rasanya kamu bisa tebus.
4: Yes.
5: Murah ya. Ada juga Yupi, Baby Bear, dan Strawberry Mango Kiss. Itu banyak sekali variannya dan pasti semua orang suka Yupi. Mm-hmm. Ya. Dan yang suka banget minum air putih kayak saya ini, langsung aja dapet 3 piece pristine loh.
4: Keren sekali, keren sekali. Tapi kalau misalnya kamu tebus Rp15.000, kamu bisa tebus juga banyak sekali nih. 2 pieces sos lantai. Nah, itu, dan juga hair back off kalau misalnya agak batuk-batuk. Apa? Dan juga biasa aja kali. Dan juga fresh and nut body wash, dan juga mama lemon, jeruk nipis, mama lime mineral salt, dan Pepsodent Pro Care. Itu dia.
5: Tapi ya ini yang paling saya suka, tebus murah nih. Tebus hanya Rp30.000. Ada sosis Bell Foods Royal. Ini sosisnya enak banget, gak kaleng-kaleng, berdaging. Dan belinya di Alfamidi. Udah pasti murah dapetnya ya sahabat Suara.
4: Tapi kalau kamu sering belanja di Alfamidi, kamu harus download juga Midi Kring. Itu jadi member. Yes. Kamu cukup cantumin nomor telepon, jadi member.
5: Yes, sangat mudah. Jadi tunggu apa lagi, belanja di Alfamidi sekarang. Karena belanja di Alfamidi, di belanja puas,
4: harga hemat.
6: Totalnya Rp30.000 ya kak.
2: Hah, itu gak salah ya. Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
6: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara,
7: memainkan musik pilihanmu.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara, Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea jus lemon.
5: Kalau aku mau tea jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
2: Mau tea jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea jus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
7: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Yes, masih di Suara Seru hari Jumat. Wah, enak sekali hari Jumat.
0: Wah, enak sekali. Soalnya besok libur, saya bisa mendengarkan Billie Eilish seharian.
1: Apa?
0: Billie Eilish seharian. Siapa sih nama aslinya?
1: Billie Eilish.
0: Billie Eilish.
1: Terus tahu nggak yang ini Billie Eilish yang orang Indonesia?
0: Kenapa dia dari Nganjuk kan?
1: Ya itu benar. Tapi itu mirip banget kan,
0: mirip
1: ya?
0: Mirip banget.
1: Rambutnya sama.
0: Itu sebenarnya mungkin aslinya nggak terlalu mirip, tapi karena rambut dandanannya, make up-nya, rambutnya, wah jadi mirip banget.
1: That's right.
0: Bahkan sekarang tuh ada jokes gitu, saya lebih percaya Billie Eilish dari Nganjuk daripada daripada yang lain-lain gitu ya.
1: Tapi ternyata ini Billie Eilish bakalan tour dunia 2027-2028.
0: Oh, iya? Wow, jadi sekarang dia lagi nyiapin apa nih? Nyiapin album atau apa?
1: Nggak ngerti juga sih.
0: Tapi sebenarnya nih Billie Eilish sekarang tuh lagi nyiapin album tahu.
1: Oh gitu.
0: Karena dia tuh punya rencana buat bikin tour dunia di 2027-2028.
1: Yes.
0: Tapi kabarnya itu sejumlah wilayah yang kemungkinan masuk itu di rangkaian tournya udah pasti. Pertama Eropa.
1: Udah jelas. Amerika udah pasti juga.
0: Amerika udah pasti, Australia udah pasti. Okay. Asia ini yang jadi pertanyaan. Apakah Asianya masuk ke Singapura, ke Jepang? Jepang kayaknya udah pasti enggak sih?
1: Jepang, mungkin Jepang ya. Terus juga apakah masuk ke Indonesia?
0: Wah, ini kita belum tahu. Tapi harusnya sebagai warga Nganjuk, harusnya singgah dong di Jakarta, ya kan?
1: Dia bilang ini, dia nge-tweet kan. Billie Eilish aja nge-tweet ya, bukan threads ya?
0: Bukan.
1: Jadi dia bilang bakalan ada Europe, NA, Latam, Asia, Australia, NZ.
0: Wah,
1: terus
0: Asia.
1: Announcement-nya nanti di 2027. Terus juga dia bakalan kasih album baru juga dan yang lain-lainnya.
0: Wow, kira-kira Asia mana yang masuk? Bismillah, semoga Indo ya yang masuk nanti.
1: Memang Nabil mau nonton Billie Eilish? Saya pengen sih ngeliat Billie Eilish.
0: Saya juga pengen sih, pengen lihat secara langsung ya. Soalnya selama ini yang liatnya di Nganjuk, orang Nganjuk yang dilihat, bukan orang aslinya. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.